belasku kekal 10 jari akan ramai kira undi. Seolahnya tuli sifat pembuli hidup sesaat ungkap sudi. Ikat tali hoodie, ikat tali Nike putihnya suci tak

0: Kepada Auda yang bertugas, selamat bertugas. Jalankan amanah dengan rasa tanggungjawab. Semoga Auda sentiasa menjadi pekerja yang berdisiplin dan berdedikasi. Pesanan ini dari saya, Minan Yunus, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Terus bersama Pelangi FM.

perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bn.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaannya lah, detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ya indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever what you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: So, join the fun. Fun. Join the fun.
1: Auda masih bersama K-pop Hits. Dengarkan semuanya setiap Sabtu di Pelangi FM.

Aplikasi TV Android RTB Go. Go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV biskita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV biskita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Biskita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

0: 91 perpuluhan empat Money FM.
1: Tips kesehatan.
2: Kesehatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif.
3: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Kepada semua para pelajar, ketahuilah keadaan ekonomi sekarang sangat mencabar dan peluang pekerjaan bukan lagi seperti dulu. Kelulusan saja tidak cukup untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Maka kami doakan semoga Auda menjadi pelajar yang proaktif dan luar biasa. Pesanan ini dari saya Indra dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM.

biarkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: Keluarga adalah harta yang paling berharga. Tanpa keluarga, hidup akan terasa sunyi dan tidak bermakna. Hidup sehat bersama keluarga adalah kekayaan yang tidak ternilai. Luangkanlah selalu masa auda bersama keluarga tersayang. Pesanan ini dari saya, Azim Arifin, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM.
2: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubisa Toredo Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Lebih 3,300 orang direkodkan mengunjungi bilik rambut mulia Rasulullah SAW di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah sejak dibuka semula 15 Ogos lalu. Petang tadi diadakan majlis berselawat bagi menandakan penutupan bilik rambut mulia Rasulullah SAW setelah dibuka sepanjang bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hadirin berhormat pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Takbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hasan, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Ahli-Ahli Lembaga Penasihat Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Keutamaan negara Brunei Darussalam dalam memperkukuhkan keselamatan tenaga, mekalkan ketahanan sektor minyak dan gas huluan, membangunkan industri hiliran bernilai tinggi, memastikan bekalan elektrik dan bahan api yang stabil dan terjamin, serta mempercepatkan pembangunan tenaga rendah karbon sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi pada masa hadapan, antara yang dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga, Huluan dan Hiliran semasa sesi pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga Asia Pasifik bagi Kerjasama Ekonomi HPIMM kali ke-16 yang diadakan baru-baru ini di Beijing, Republik Rakyat China. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah turut menekankan kepentingan campuran tenaga yang seimbang dan pelbagai serta mukuhan kerjasama serantau bagi menyokong masa depan tenaga Asia Pasifik yang selamat, berdaya tahan dan mampan. Dalam sesi tematik pertama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga, Huluan dan Hiliran juga menggariskan kepentingan memastikan keselamatan

0: kenderaan, mampu milik, kebolehpercayaan dan daya tahan negara, daya tahan tenaga di samping perluaskan akses tenaga kepada semua lapisan masyarakat. Turut diketengahkan kadar elektrifikasi negara Brunei Darussalam yang hampir 100% berserta kepentingan berterusan inovasi, pembangunan infrastruktur dan kerjasama serantau dalam membangunkan sistem tenaga yang mampan. Mesyuarat EPEC IMM kali ini turut mengeluarkan kenyataan bersama yang antara lain menggariskan komitmen untuk membina komuniti tenaga Asia Pasifik yang terbuka, dinamik dan berdaya tahan dan seterusnya perkukuhkan keselamatan tenaga, mempercepatkan pembangunan tenaga boleh diperbaharui serta menggalakkan penerapan teknologi tenaga yang inovatif. Kenyataan bersama berkenaan turut menekankan keperluan untuk meneruskan kerjasama bagi memastikan akses kepada tenaga yang boleh dipercayai, mampu milik dan lestari untuk semua di rantau Asia Pasifik. Di luar mesyuarat tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran turut mengadakan beberapa perbincangan dua hala bersama rakan sejawat dari negara-negara sahabat bagi bertukar-tukar pandangan mengenai bidang-bidang kepentingan bersama serta menerokai peluang untuk perkukuhkan kerjasama tenaga. Mesyuarat EPIMM seterusnya akan diadakan di Republik Sosialis Vietnam pada tahun 2027. 94 graduan Kolej Pengajian Siswa Antarabangsa IGS yang menamatkan pengajian diraikan pada Majlis Convocation Tahunan Kolej Berkenaan yang diadakan petang tadi di Kolej Berkenaan di Kulab. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Dato' Sri Siti Syamhari bin Pangeran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tahun ini juga menyaksikan graduan mewakili program-program akademik usahasama dari Universiti Telaga Brunei UTB, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, Universiti Lim Kok Wing dan Universiti Malaysia Sabah. Bagi memperkenalkan lagi produk pelancongan tempatan dan antarabangsa, pagi tadi berlangsung Pesta Pelancongan Seba Brunei ke-21. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Salminan bin Haji Burun, Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok di Pusat Persidangan Antarabangsa Bridex Jerudong, pesta merupakan pusat sehenti bagi para pelancong yang berhasrat untuk mendapatkan pakej pelancongan dengan pelbagai promosi yang lebih menarik dan kompetitif. Disertai oleh 39 pempamer, pesta antara lain bertujuan meningkatkan sektor pelancongan dan menyokong Tahun Mulut Brunei 2027. Sebagai usaha untuk memberi pendedahan, bimbingan serta meningkatkan pengetahuan dan kemahiran para peserta, khususnya dalam melaksanakan azan dan iqamah dengan betul dan sempurna, Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian imarah menganjurkan bengkel azan dan iqamah bagi jawatankuasa takmir dan pelapis imam dan bilal daerah Tutong. Diadakan dengan kerjasama jawatankuasa takmir Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil Mukim Kudang, bengkel berlangsung di Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil. Para peserta diberikan penerangan dan bimbingan berkaitan kaedah serta tata cara melaksanakan azan dan iqamah. Bengkel juga memberi peluang kepada peserta untuk perkemaskan lagi bacaan serta meningkatkan keyakinan dalam menjalankan tugas sebagai pelapis imam dan bilal di masjid masing-masing. Program Bandar Kuceria BKC akan dilaksanakan semula mulai esok 13 September dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dalam siaran media yang maklumkan, keputusan tersebut dibuat berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap kualiti udara semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri. Orang ramai dan para peniaga dinasihatkan untuk terus mematuhi nasihat kesihatan dari Kementerian Kesihatan mengenai langkah berjaga-jaga bagi melindungi kesihatan semasa menghadapi jerebu dan seterusnya sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai keadaan dan bacaan kualiti udara. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan akan terus memantau keadaan semasa dan akan maklumkan kepada orang ramai sebarang perkembangan mengenai pelaksanaan BKC dari semasa ke semasa. Antarabangsa Malaysia mengadakan rundingan dengan Nepal bagi membolehkan sampel DNA mangsa yang ditemukan dalam bencana banjir terbesar di negara berkenaan dihantar ke Kuala Lumpur. Menteri Luar Malaysia Datuk Sri Muhammad Hassan berkata langkah itu antara usaha Malaysia mempercepatkan proses menalpasti mangsa berikutan kekurangan fasiliti dan peralatan di Nepal. Tambahnya, sampel DNA daripada ahli keluarga terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih hilang sudah diambil bagi tujuan padanan. Usaha itu penting memandangkan proses pengeluaran sijil kematian bagi individu yang hilang. Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran Tuan Masoud Pezeshkian bertujuan berkukuh bond ekonomi antara kedua-dua negara di tengah cabar risiko geopolitik dan sekatan antarabangsa. Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia akan terus mengekalkan hubungan perdagangan serta diplomatik dengan Iran. Walaupun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan akan mengenakan tarif 25% ke atas barangan dari negara-negara yang mempunyai hubungan perniagaan dengan Tehran. Tambahnya, hubungan Malaysia dengan Iran kekal utuh dan terus berlandaskan ketelitian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Mayat-mayat penumpang yang terkorban dalam kebakaran feri berhampiran Filipina dihantar ke sebuah pelabuhan berhampiran bandar peranginan Koron Palawan hari ini. Ketika pengawal pantai negara itu memberi amaran, bilangan kematian akan meningkat. Beberapa kemah dipasang untuk menempatkan 30 mayat yang dibawa dari feri MV Jun Estar yang terdampar berhampiran lokasi pelancongan selepas kebakaran meletus pada minggu lalu membakar feri itu dalam beberapa saat. Jurucakap pengawal pantai Filipina menjelaskan mayat-mayat itu akan diserahkan kepada penyiasat forensik bagi pengurusan dan pengecaman sebelum membenarkan pihak berkuasa tempatan memaklumkan ahli keluarga mangsa. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti jam 7 pagi esok waktu Brunei.

0: Kebahagiaan bermula dari diri sendiri. Bersyukur dengan hal-hal yang kecil dan hargai orang sekeliling.
1: Pesanan ini dari kami, The Pujanggas, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
2: Hai, saya Minan Yunus. Saya akan premier single terbaru saya, Andani, pada hari Senin, 14 September 2026, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi.

0: Bahagia itu bukan berarti memiliki, tapi bahagia itu semestinya mensyukuri apa yang kita miliki. Pesanan ini dari saya, Fairuz Nizan, dan dibawakan oleh Planet M.
1: Hai, saya Nia AJ. Saya akan premier single terbaru saya, Seharum Cinta, pada hari Selasa 15 September, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

0: Kepada semua para pelajar, ketahuilah keadaan ekonomi sekarang sangat mencabar dan peluang pekerjaan bukan lagi seperti dulu. Kelulusan saja tidak cukup untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Maka kami doakan semoga anda menjadi pelajar yang proaktif dan luar biasa. Pesanan ini dari saya Indra dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM. Hai, saya Farhan Manaf. Saya akan premier single terbaru saya yang terindah pada hari Rabu 16 hari bulan September 2026 5 petang eksklusif hanya di Pelangi FM.

0: terbaru di Pelangi FM
1: 91.4 and 91.0 FM. So join the fun. Join the fun.

Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Pelangi.

0: Sisyo Radio Pelangi FM. I love it. RTV Go.
1: Aplikasi TV Android RTB Go. Go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
2: Pelangi FM. Like, like, like, Pelangi FM. Stand bersama di Pelangi FM.

0: 91.4 and 91.0 FM.
1: Balani FM 91.
0: So join the fun. Join the fun.

0: Auto 914 Panduan Tips Peringatan Renungan Menerusi Auto 914.
1: Minggu ini memperkatakan mengenai kenapa minyak dan penapis enjin itu penting. Pilih enjin petrol atau diesel. Minggu ini memperkatakan langkah penting jika kereta rosak. Minggu ini memperkatakan mengenai masa depan tayar pintar.
0: DO, dunia otomotif.
1: Kereta ini dengan pengendalian tajam dan rekan gaya moden. Ada beberapa sebab utama kenapa kereta-kereta lama menjadi buruan balik peminat. Lamborghini Countach muncul pada tahun 1971 dan merupakan model terakhir yang menerima sentuhan langsung Federico Lamborghini.
0: Auto 914.
1: Siarannya setiap Rabu 8.30 pagi, Sabtu 8.30 pagi di Pelangi FM.
0: Menerusi Auto 914.

Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuanmu.

Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. "Wa anzalna ilaikum nuran mubina." Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Qur'an, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin." Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi. Negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi. Brunei Darussalam adalah negara zikir.

bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Audah.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ

ناصية كاذبة خاطئة.

0: 99.4 FM.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.